0: Garden, takut kita ada, takut kita dan takut kita kita tegak tiga nak kita tak tidak.
1: Kita kita tak tidak, tak kita tak tidak tak kita. Kita kita kita
0: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita kita kita kita kita
0: kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita
1: kita kita kita kita
0: kita kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita
1: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita k